terera mu wato FM ni kuvuru kithekeho ngishura pindu kathwana kutura mbadi yo iheya apa ona kutunda ke mungonda thoye vuruke keho mukuyara udidioye vuruke keho shi mbadi utunde mungonda thoye badu na yara udidioye didi wakona kuyara othinda bado kutuma mwanuke kado kutuma mruani and kado kutuma keheno othinda popona kupindukapo and popomuna kupindukapo mwakona keko kuhivacho fojo papenu hayare udidi badi ya nyanda kureta ukukutu badi ya nyanda kureta toko toko kuku yuva vene nginyu chidi ya naku yara podi ya hiru anonge spithoe tunayijimuka karishidisha yare udidi uyao.

0: Madison.
1: Hello.
0: Madison.
1: Ya, apa nak berbuat? Ya, apa no amin moyo. Mak buat drama mana ni? Origina. Yang gana rosal ya kaya ana. Oh anak tak bongsa, damo nam kuwabo. Damo nam unya bo. Origina dah tak nak tak kira. Ada juga sih ingonde. Takkan dah anda. Mwad shuviro mwunaintini mwumanda. Mbiongoli nakuita wakalikoro wakankora. Tani wakashe wakanyime. Mbiongoli nakupukura wakalikoro lenda manjashi venushi. Wakuno kupuka tanda andande vina kara kondwa. Mbiongoli kakadidi. Yapanoa mimoyo. Nakuwa tramu wanane. Nyakanakayana. Wana kutapu mfada muunyao walijina ndara Anastasia Ngonde. Watu viromu mayuwa na intini chupangirusha ndara. Mfada hararasi. Warangu na kukurangoli walikorule ndewa kankora. Na wakashe waka njimishi. Mbeni mbudi shoku na kukandanda na kara kwa vyo. Ilihoreko, nalivuruko. Simpe kapitunari apa cango ene ngoli kutumpura maenda mayuva mukuyuva kuya vingi kungwina ngoli kunomora nyo nakara kuno 081 360 6672 namba ya uviri 41 26 8 4 yukuruka namba 081 360 6672 fungu inatuku ngoli kunomora ndodo yuga kukenu mfa kuna kare repa mundi wendi waka tenture pandu nangeshi mayuvi tuanda na kave wanatamba
0: ewa
1: pandu

0: kwairuga nekumimika nandiringa nekuwa twakaratu vatatu nandiringa nekuwa tuku yokuharaka haraka tuku nawatuku nandiringa yekwakora makatakura nawatuku kutugona kwa numbers 7011006 sasa panyezo ana namariya nakasiti kwakara masaisiti kwakakora kwairuga na yokuza nandiriko ikatakura nawatuku ndi yokuharaka haraka pembo ikare nyasi yokumimika kutugona kwa numbers 7011006
1: ewa noroweze naro nakwatangepo atu nasikeni kohura awelikwa mule tulio madiso natiagwanikera pawili za utatu ko stengoko tango tugwane machingiso kwanyuma zo machingiso tukagwane alikwamo limakeninga kumwena mkwetu Yosef Starara
2: pesa zompezo uye wantani ko payless payless kumakara no pesa zo uye wantani ano mfuma zo akavango besa zetu tamikira nyikuvinduka dogoro korundu ano kutamikira mumanda ha mazuwa norombali na gatano ga kutumunkuru mvura za maiga wali norombali na hambo umwe tundira nyikuvinduka dogoro morundu urgendo kuna karanye mumanda ha mutatu tani mosonda ha ano kurondeka mwenduka po kawa shizopo Venhill vili zo kukatuka po vili zo mrongo kongurangura nukiasika morundu po vili zo hambo mbali kongurova rugendo po kutunda morundu oze kowenduka momanda ha utatu utanu tanino sonda ha kurondekera po ndama service station po KFC vili zo hambo ndatu kumasiku ano itiketu kuigwananye kuitora nanye yo payless tani po KFC kundama service station.

0: Madiso. Hello,
1: Hello.
0: Madiso.
1: Madiso.
0: Tam tam param.
1: Kok bisa program mati sangat gawang gura-gura. Papanya Mekasila, dia si Frans dia kemana? Nah cara pemain ini, pada tuh Madiso, kule itu kazumba nih, mereka tuh mene maune, kira utano mene Mateo, sinte katia moneka. Kita program yang disunda ini, mile 30, Penda, mile 20, Kaguni, mile 10, Pogakara, Masiri, Mukundu, wale na pili nkata ndisi ngogoro na mpini ngoso, wale na pili upo po veli wa Nekoro. So, mkwetu kato zumbani ni mwune kato mwune po 3 o'clock, ngogoro ngesi simbeka pifuwa diwasi okwa.